re swa bele motlabe ke zalo ela 15 bona ka selimo sa 1923 la 15 bona ka selimo sa 1923 company ene kondo la vuchwala manaham e papaza vuchwala bobuncha va salvata mamsika le botolokile ko va vuchwala va maimo apame ne monati ke zalo ela 15 bona ka selimo sa 1923 company ene kondo la vuchwala manaham ha i papaza vuchwala bobuncha va salvata mamsika me ne botolokile ko va vuchwala va maimo apame ne monati Lotame ke zalo ela 15 bona ka selimo sa 1926 La 15 mbwana kasi limo sa 1926 ndo ya milao ya pili ya Southwest Africa na ikopani Mwavenduk. Kikezalo la 15 mbwana kasi limo sa 1926 ndo ya milao ya pili ya Southwest Africa na ikopani Mwavenduk.

0: Zwebele miyavulela ungiva abalisa fami ngakhe ambu fami wam.
1: Ngizwile Jwane.
0: Ungakhe lo zwile andikela kwathi sebiso.
1: Eh nya, wazi umboyizo wakhe anizivisa, kina kina sebiso.
0: Enjam?
1: Eh Jwane zivisa muta yabizwa tawuzi ka panjamba. Amtike namba. Akani pili anyani pili.
0: Alright, mkote kulunam. Lwazwa pelutelezeke programu sebiso deli pelamu.

Ikuzwabele ke program lezebiso nilipinaniswa la zebiso yesu wakufo Aronis Poboles Mata. Mezebiso ke kulibala tezwe ke pulwana yesu umvilika fela. Mwadi lalo zechwa likangoma, iwoma, izimwe, masikiri, esbola munda manichwalo ni 31 miles. Bakupa motoka fela yakabavonila komyeo kuli abiso yifo nombre 081